kemudian dibukakan pada orangnya. Dimakan ini jum-jum dengan bagaimana akun yang dibuat dan semua yang dibukakan dibukakan dibukakan dibukakan dibukakan dibukakan dibukakan dibukakan dibukakan